Selamat pagi teman Pro 2, dan di pagi hari ini masih barengan Aldi bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. So buat kamu jangan pindah frekuensi, masih ada beberapa informasi yang bakalan Aldi share sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas.
1: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

informasi yang bakalan Aldi share datang dari Prilly Latukonsina yang dia memberitahukan kalau Doi gabung sebagai rescue diver di Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026. Lewat postingan Instagram pribadinya atau Pro 2, Prilly cerita posisi itu didapat setelah melewati training panjang. Never knew taking my hobby seriously would bring me here. Setelah melewati semua training, akhirnya dia bisa sampai di titik itu. Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026 itu digelar 20-23 Mei 2026, dan ini menjadi season opener edisi ke-17 sekaligus tempat pertama yang dipilih di Indonesia. Prilly sendiri itu udah resmi tersertifikasi sebagai rescue diver sejak pertengahan 2024 setelah menjalani pelatihan teknik penyelamatan korban tenggelam, CPR, dan pemberian oksigen di bawah air, teman Pro 2. Wow, ini mah keren banget ya teman Pro 2. Apalagi si pacar juga selalu mendukung teman Pro 2. Ya, mantap banget, mantap banget. Ya, tapi kalau ngomongin tentang menyelam, berenang, teman Pro 2, jujur aja, Ali, jujur banget, jujur banget. Aldi ini adalah salah satu dari sekian orang mungkin ya yang enggak bisa berenang, teman Pro 2. Tapi Aldi bakalan tanya ke kamu deh. Kamu kira-kira bisa berenang apa enggak sih? Aduh. Agak malu sih sebenarnya untuk mengakui seorang lelaki tangguh tapi enggak bisa berenang. Jujur aja Aldi enggak bisa berenang, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya main ke kolam berenang ya udah main air, enggak berenang. Cetek banget.

Katanya teman pro 2 kita kalau punya skill berenang, kalau kita bisa berenang itu penting banget. Kamu udah sedikit terselamatkan lah teman pro 2. Tapi yang enggak bisa berenang itu tuh yang agak sedikit harus belajar ya, mulai dari sekarang teman pro 2. Nah, Aldi tuh bingung gitu. Aldi tuh mau belajar kayaknya udah telat banget gitu ya. Udah gede gini mau diajarin sama siapa teman pro 2? Adanya menyusahkan nanti ya. Karena ada lagi yang bilang kayak kita kan hidupnya tuh di ini, di apa namanya, di kepulauan, di masa lo gak bisa berenang sih gitu. Apalagi kita deket laut, habis itu banyak aktivitas-aktivitas di air lainnya. Nah tapi faktanya teman pro 2 rupanya bukan hanya Aldi aja gitu yang belum bisa berenang sampai sekarang. Mungkin ada beberapa lagi yang lain. Nah Aldi pengen nanya ke semua nih, menurut kamu teman pro 2 skill berenang itu penting gak sih buat semua orang? Dan kenapa? Kalau misalnya gak penting kenapa? Kalau pentingnya kenapa? Ceritain ya ke Aldi, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210, atau juga di RRI Digital. Aldi tungguin pokoknya teman pro 2 sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal

0: Pro 2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brazil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman.

ketemu Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kita bacain yang udah bergabung barengan Aldi. Di sini ada siapa teman Pro 2? Di sini ada Bang Dika, katanya selamat pagi Aldi. Selamat pagi. Menurut aku penting banget sih ya, di minimal kita bisa ngapung lah atau nyelamatin diri sendiri kalau ada kejadian darurat. Soalnya aku pernah hampir tenggelam waktu kecil pas main di pantai. Dari situ orang tua langsung masukin aku kursus renang. Sekarang jadi ngerasa lebih aman aja kalau lagi main air atau lagi liburan. Walaupun gak jago-jago banget, tapi setidaknya tau lah cara bertahan di air. Ayo di les, katanya kayak gitu. Pengen sih ya, cuman tuh kayaknya gimana ya, dengan badan segede ini gitu ya, masih les renang. Aduh. Thank you so much ya buat Bang Dika ya. Lagu nanti ikutan aja. Alright, di sini ada Kak Salsa. Pagi Aldi, pagi juga Kak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan ya, kalau aku pribadi belum bisa berenang dan sampai sekarang masih takut sama kolam yang dalam. Tapi aku sadar sih itu penting banget. Kadang minder juga kalau teman-teman ngajak berenang, aku cuma duduk jagain tas. Tahun ini pengen banget belajar pelan-pelan. Iya, tahun ini ya. Karena selain buat keselamatan juga bagus buat kesehatan badan katanya. Oke, thank you banget Kak Salsa. Dan kalau Aldi pribadi, Aldi sih gak takut sih kalau di tempat dalam. Ya palingan kalau tempat dalam kan, dia itu memang ada yang paling dalam, ada yang cuman kayak sebadan kita kan. Jadi itu kayak bentuknya kayak menurun gitu kan, kalau gak salah Aldi. Kayak kalau salah, I'm sorry teman Pro 2. Jadi Aldi itu kalau main di tempat yang dewasa, tempat kolam renang yang dewasa, Aldi itu yang suka yang di pinggir. Karena kayak masih badan tuh masih ada gitu. Tapi kalau misalnya dalam banget, ya paling Aldi di tangganya, tangga turunnya teman Pro 2. Di pinggir banget gitu lah. Itulah cerita kita untuk di kolam renang. Tapi kalau di laut, Aldi gak berani banget tuh sampai ke tengah-tengah. Ya paling mainnya di pinggir-pinggir sampai ke dada gitu. Kalau udah sampai ke dada, itu udah cukup tuh. Nanti siap-siap kalau misalnya udah mulai terlalu dalam, lari tuh ke pinggir. Nah, kayak gitu sih kalau Aldi ya. Thank you so much buat Kak Salsa udah gabung, dan thank you banget buat Bang Dika. Katanya dia pengen dengar lagunya. Oh, Tensi ya. Tensi yang mana nih? Oh, bebas aja Tensi. Oke, nanti kita puterin yang winner kali ya, Tensi. Thank you so much buat Kak Salsa udah gabung barengan Aldi, dan thank you banget buat Bang Dika. Dan Aldi tungguin sampai dengan jam 9 buat yang lain. Kasih tahu ke Aldi dong, kira-kira menurut kamu skill berenang itu penting gak sih untuk semua orang? Kasih tahu alasannya kenapa.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong. Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
1: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
2: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
1: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
3: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan manis atau gula berlebih. Menggosok gigi dengan baik dan benar, dan jangan lupa gunakan obat kumur.
4: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat, didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
4: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
0: Alright, teman Bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
4: Hai hai hai teman Bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Bro 2, sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
0: Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
5: Aldi pengen ucapin terima kasih banyak pastinya buat teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan Aldi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan

Kita lanjut untuk informasi beranda Asta Cita Teman Pro 2. Kali ini Aldi ngebahas tentang informasi budaya pariwisata. Dan Aldi rangkum dari berbagai informasi-informasi yang ada di seluruh Indonesia Teman Pro 2 di beranda Asta Cita.

Yang pertama datang dari IKN yang tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, tetapi juga akan dikembangkan menjadi kawasan wisata berkelanjutan yang memadukan alam, budaya lokal, dan pembangunan modern Demam Pradua. Otorita IKN menyebut pengembangan sektor wisata ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari UMKM sampai dengan sektor jasa dan transportasi. Berbagai fasilitas penunjang pun juga mulai disiapkan di kawasan IKN Demam Pradua, seperti area glamping di KIPP, Convention Center, Botanical Garden, pusat kuliner, sampai dengan pusat kebudayaan Nusantara. Dan konsep wisata ramah lingkungan ini juga akan menghadirkan wisata alam, retret kebugaran, dan wisata budaya dengan melibatkan masyarakat lokal Kalimantan juga, Demam Pradua. Itu untuk informasi yang pertama datang dari Budaya Pariwisata yang Aldi rangkum di Beranda Astacita.

Kalau misalnya kita liburan teman Prodo ke suatu tempat, ke daerah-daerah tertentu, ya teman Prodo, mungkin kamu ke kota-kota ini, ke kota itu, ke kabupaten ini, ke daerah ini, teman Prodo pasti nggak lepas yang namanya kuliner. Banyak tuh di YouTube, terus abis itu di sosial media tentang video-video kuliner-kuliner yang ada di Indonesia, teman Prodo. Nah, ngomongin tentang kuliner, ini kita ngomongin tentang pecel khas Jawa Timur, teman Prodo, yang masuk daftar salad terbaik dunia versi Taste Atlas 2026. Dan ini mengalahkan somtam dari Thailand, teman Prodo. Jadi Taste Atlas itu ngerilis daftar 100 salad terbaik di dunia per 15 April 2026 kemarin. Dan Indonesia berhasil melewati beberapa makanan-makanan yang ada di dunia, dan pecel khas Jawa Timur itu masuk peringkat ke-7 di dunia. Gak hanya itu aja, ketoprak juga berada di posisi ke-18, gado-gado di urutan ke-30, rujak cingur, asinan, sampai karedok juga ikutan masuk dalam daftar ya Taste Atlas itu, teman Prodo. Dan peringkat ini juga disusun berdasarkan ribuan pengguna Taste Atlas yang telah diverifikasi sistem untuk menghindari penilaian bot maupun bias lokal. Nah, capaian ini itu menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia semakin diakui sama dunia nih, teman Prodo, terutama hidangan berbasis sayur dan bumbu khas Nusantara yang kaya rasa dan juga budayanya, teman Prodo. Banyak sih ya, kayak untuk di Jawa Timur, pecel, rawon, pisang goreng, tahu campur, tahu telur, tahu tek ya, penyetan. Aduh, mungkin untuk yang teman-teman kita di Jawa Timur ya, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Tapi semua makanan Indonesia, Aldi yakin 100% teman Prodo, semua dari Sabang sampai Merauke, makanannya enak-enak.

Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kita masih dengan informasi lainnya teman Pro 2. Kalau tadi informasinya itu datang dari makanan khas Indonesia yang bisa meningkatkan juga teman Pro 2, yaitu tentang budaya dari rasa budaya yang ada di Indonesia teman Pro 2, khas Nusantara. Dan kali ini lanjut lagi teman Pro 2, ini mungkin wisata yang ada di Sumut yang menawarkan kesempatan para layang di atas Danau Toba. Kamu pernah gak sih bermimpi bisa terbang teman Pro 2? Kamu bisa datang ke Sumut aja, di situ kamu bisa langsung melayang bebas membelah awan dan mendapatkan sensasi melihat Pulau Samosir utuh dari udara sambil meluncur pelan, yang bisa dibilang terasa sangat dramatis. Dari atas Danau Toba, wisatawan akan diberikan atau disuguhkan dengan kemegahan alam yang cantik banget teman Pro 2. Dan wisatawan juga bisa menikmati angin sore sambil mengagumi perbukitan hijau sejauh mata memandang. Keren banget teman Pro 2, seru banget. Seru abis ngelihat Pulau Samosir, terus ada Tugu Aritonang teman Pro 2, ada Pulau Sibanang, ya kan. Aduh, seru banget, seru. Dan ini kamu tinggal datang aja teman Pro 2 ke Sumut ya. Kalau misal kamu punya rezeki lebih, kamu tinggal hadir ke sana teman Pro 2 di atas Danau Toba. Kapan lagi ya kita bisa melewati atas Danau Toba?

Aldi Pak, ucapin terima kasih banyak pastinya buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Beranda Asta Cita untuk di pagi hari ini dengan tema kita teman Pro 2, yaitu budaya pariwisata. Dan tadi juga Aldi sudah memberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan budaya pariwisata yang ada di Indonesia teman Pro 2. Yang pertama tadi Aldi share ke kamu semuanya tentang IKN teman Pro 2 yang dikembangkan menjadi destinasi wisata berkelanjutan 2026 yang akan ada area glampingnya. Dan yang kedua teman Pro 2 itu ada pecel khas Jawa Timur yang masuk ke daftar salad terbaik dunia versi Taste Atlas teman Pro 2 yang mengalahkan somtam dari Thailand. Dan juga tadi Aldi memberikan informasi tentang wisata di Sumatera Utara yang menawarkan kesempatan kita untuk melihat Danau Toba dari atas teman Pro 2. Gokil banget. Biasanya cuma mimpi kita bisa terbang, dan ini bisa kita naik para layang aja kita udah bisa terbang teman Pro 2 ya. So thank you so much. Jangan beda frekuensi, abis ini kamu bakalan dilanjutin lagi dengan penyiar selanjutnya yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. DP.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Thomas Mahoney resmi ditunjuk sebagai Direktur PT Danantara Sumber Daya Indonesia BUMN baru yang akan mengelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Perusahaan ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan nantinya akan menangani ekspor kelapa sawit, batubara, dan sampai ferroalloys. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Miley Cyrus resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame setelah lebih dari 2 dekade berkarir di industri hiburan. Penyanyi berusia 33 tahun itu juga menjadi selebriti ke-2845 yang mendapatkan penghargaan bergengsi. Momen spesial ini juga disaksikan langsung oleh para fans dan juga sahabat dekatnya seperti Anya Taylor-Joy dan juga Donatella Versace yang turut memberikan pidato penuh haru untuk Miley, teman Pro 2.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Sembelum udah komen 1 MHz RRI Pradio FM, Tai Jupiter teman terbaik kamu. Hai Top Radio, selamat menikmati hari Minggu kamu. Siang ini ditemenin sama Adele ya. Di saat siang seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Sulit Susun Lagu Hits. Jadi tentukan susunan lagu hits ala kamu.

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tuan Paraguay. Dan maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
6: Pesta Bola Dunia 2026.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Five Vision with the Khalifa with Payphone yang baru banget kamu dengerin. Tapi kalau sekarang kamu udah dengerin, ada lagi yang siaran Teman Pradua. Dan di sini Teman Pradua, kamu bisa request susunan lagu hits ala kamu. Di posisi pertama aku akan kasih pilihan ke kamu, ada dari Anggis Devaki, Yang Mana Dirimu Yang Dulu, Berakhir Sama dari Club G featuring Ekla, terus ada Out of the Woods by Taylor Swift di posisi 3. Posisi keempat ada Cause You Have To by Lenny. Di posisi kelima ada Pada Malam Sepi by Okai. Di posisi keenam ada Chupil 50-50. Di posisi 7 ada Sini by Adrian Khalif. Di posisi 8 ada Secukupnya by Hindia. Di posisi 9 ada Merasa Indah dari Tiara Andini. And in the last position we have 50 Harmony with Worth It.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana gak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're still listening 92.1 Produ FM, tanggung pinang teman terbaik kamu. Hai teman Produ, selamat siang. Oke, di WhatsApp udah ada Anjas nih yang masuk ya. Selamat siang, Inces Idol Shantik Santai Siang. Abdo Coco Jaksel, siang ini terpantau cerah. Cerah ya. Ikutan selit ya kak, guys, nomor 7, 10, 2, dan juga 5. Semangat siaran yang Just Idol Chanting sedang bagi selalu. Makin terus ya, makin terus apa itu? Makin sukses, amin ya Just ya. Thank you juga untuk lagunya mau diputerin. Lagu di posisi pertamanya mau Adrian Khalif yang judulnya itu Sini. Terus lanjut teman Pro 2, ada lagu di posisi 10 itu dari 50 Harmony. Oh, aku gak bisa puterin karena udah naik ya. Kita move ke berakhir sama dari Caleb J ya. Seharusnya ini berakhir sama. Dan juga minta diputerin lagu di posisi 5, Stupid. Boleh. Dari 4 lagu yang minta Anjas puterin, tapi aku harus say sorry karena hanya bisa muterin 3 lagu aja ya Anjas ya. Thank you karena kamu udah ikutan gabung. Dan enjoy dengan lagu-lagu yang sudah kamu susun.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: You still listening to 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2. Okay, di sini aku mau lanjut buat putaran lagu yang memang belum aku putarin. Kita lanjut ya. Nanti masih ada Hindia juga, teman Pro 2. Kalau tadi kan ada Hindia sama Diva baru, sekarang ada yang Hindia only ya. Secukupnya. Ada yang ternyata makin kesini makin susah aja buat tidur tenang. Ada aja yang harus dipikirin. Udah mau tidur tapi ternyata ada aja pikiran lagi. Dipikir masalah ini udah kelar, nantinya bisa tidur lebih nyenyak, tapi ternyata masih ada hal yang wow, unexpected ya. Di tahun ini ternyata ada beberapa hal yang di luar kendali kamu, di luar ekspektasi kamu itu terjadi. Dan semoga kalau ternyata hal yang luar ekspektasi kamu itu adalah hal buruk, nanti badai itu bisa cepat berlalu ya, teman Pro 2. Kita aminin sama-sama ya, teman Pro 2. Dan lanjut di sini aku bakal muter lagu dari Cella. Namanya Cella. Ih, gemes Cella. Biasanya Cella ya, ini tapi Cella. Cella minta diputar lagu Hindia yang secukupnya. Terus lanjut Merasa Indah dari Tiara Andini. Berarti 8, 9, 10 dan juga 4. 8, 9, 10 dan juga 4. Tapi sayangnya di posisi 10 gak bisa aku puterin, karena lagunya tadi udah aku puterin ya, Cella.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Adele, teman Pradua yang nemenin kamu ya di sampai siang di Sulit. Dan aku juga masih akan nemenin kamu tuh gak hanya di Sulit aja, tapi nemenin teman Pradua sampai sore nanti. Walaupun di jam 2 ke jam 3 kita akan berlayar Pradua Jakarta seperti biasa untuk mendengarkan Top 20 Hits Indonesia dan juga Top 20 Hits Mancanegara. Kalau sekarang ada masih lanjut buat muterin lagu-lagu yang sudah teman Pradua susun, sudah teman Pradua pilih nih, lagu-lagu mana yang lagi pengen kamu dengerin. Dari banyak yang lagu, ternyata hanya tersisa satu lagu yang belum diputerin teman Pradua. Ada lagu dari Taylor Swift, Out of the Woods.

thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele ya di Sulit Susun Like a Hit. Pasti juga kamu gak pindah frekuensi karena sebentar lagi kita akan ngebahas tentang perkulineran. Asik, kira-kira siang ini kamu bakalan makan apa nih teman-teman? Udah kebayang belum sih kira-kira siang ini enaknya mam

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Radio FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Rudu FM Tanjung Pinang.

Sama Pradua, udah waktunya makan siang nih kan? Udah pada makan siang belum? Karena kebetulan ada lagi makan ayam telur asin gitu ya, salted egg ceritanya teman Pradua. Jadi aku pengen ngebahas tentang pertelur asinan nih teman Pradua. Atau yang biasanya kita tuh nyebutnya, biasanya tuh banyak di menu-menu bilangnya tuh salted egg, chicken salted egg gitu kan. Pokoknya kamu udah gak asing banget deh sama rasa gurihnya creamy khas salted egg yang bikin nagih. Dulu telur asin itu kan identik dimakan langsung sama nasi, tapi sekarang udah banyak banget kreasi makanan kekinian dengan saus salted egg. Ayam salted egg, ini ayam crispy disiram saus telur asin, creamy, gurih, favoritnya anak muda. Jadi kalau siang ini kamu lagi bingung enaknya makan apa, pengen yang creamy-creamy, makan deh ayam salted egg.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Kenapa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Insta story-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga. Kan pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju couple, jam couple, tugas kampusnya sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku nggak akan mau lagi, weh. Serius nih aku nggak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, lagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Motif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca gak udahlah, balas aja, kan gak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tianggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
4: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih inget, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya, nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
0: Suara Randy tuh. Kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nan.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Hah?
4: kalau aku sih malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, ayo tapi turunin ke 7.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita santain dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
4: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
4: lumayan.
1: Mau.
4: Eh, Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
4: gak mau. Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih, dasar. Cintanya dibayar pakai motor.

Sama Produa, sekarang itu kan hampir ya semua makanan bisa dijadiin versi salted egg alias telur asin. Mulai dari ayam, seafood, kentang, sampai croissant juga ikut-ikutan salted egg nih. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya kenapa rasa telur asin itu bisa sepopuler itu? Dan gimana sih awal mula ini makanan-makanan ini muncul? Dan ternyata salted egg ini awalnya bukan makanan kekinian juga kan? Telur asin itu udah ada lama banget teman Produa di banyak negara Asia. Sebagai cara mengawetkan telur bebek supaya tahan lebih lama. Tapi, seiring berjalannya waktu, kuning telurnya yang gurih dan creamy itu mulai diolah jadi saus modern yang sekarang viral di mana-mana. Kayak ayam salted egg tuh. Awalnya ternyata, waktu chef ngeliat saus telur asin punya rasa gurih, ini mirip perpaduan antara mentega dan juga keju. Akhirnya dicoba dipadukan dengan ayam goreng crispy, biar ada sensasi creamy plus crunchy sekaligus. Dan ini uniknya ya teman Produa, perpaduan tekstur renyah ayam dengan saus creamy gurih, bikin rasanya tuh jadi rame banget di mulut kamu. Dan biasanya juga ditambah daun kari atau cabai supaya aromanya tuh makin khas. Terus rasanya kayak ada pedes-pedes gitu.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

apa ya, planning doang kali ya atau mau pre 2, karena ternyata gravitasi kasur kamu tuh kuat banget dibandingin kamu buat bangun dari tempat tidur kamu. Ya mungkin ada yang ngerasa kayaknya hari Minggu tuh sayang banget kalau harus bangun pagi, soalnya hari Senin tuh udah harus bangun pagi kan. Jadi Minggu mendingan hibernasi aja. Jam segini mungkin baru denger radio, baru bangun dan baru mau makan juga. Hati-hati di jalan ya kalau kamu keluar dan memang lagi di jalan. Adel sambil update nih teman pre 2. Jadi ada Persib Bandung yang dipastikan meraih gelar juara Super League musim 2025-2026 dan capaian ini sekaligus memecahkan rekor juara 3 musim berturut-turut sepanjang sejarah Liga Indonesia. Gelar juara ini juga dipastikan usai menjalani laga kontra Persib Jepara pada Sabtu 23 Mei 2026. Ya walaupun meraih hasil imbang, Persib ini berhasil unggul head-to-head atas Borneo FC Samarinda sebagai pesaing terdekatnya.

92.1 MHz RRI Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Piala Dunia ya, ini emang sudah menjadi topik yang sangat hangat Tom Pradua, dimana-mana juga diobrolin nih. Mulai megang tim yang mana, siapa yang akan keluar jadi pemenangnya, dan juga nobarnya bakalan di mana. Tapi kalau dari Adele, Adele spill aja ke kamu nih ya, akan ada yang ikut memeriahkan Piala Dunia 2026. Analisa Blackpink, Anita dan juga Rema ini resmi merilis lagu Goals yang dipilih sebagai anthem resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu yang dirilis pada 21 Mei 2026 ini juga langsung menarik perhatian publik karena menghadirkan perpaduan musik K-pop, Latin pop dan juga Afrobeat dalam satu kolaborasi global. Goals ini akan menjadi bagian dari soundtrack resmi FIFA World Cup 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA juga bilang lagu ini membawa peran persatuan dan juga adanya keberagaman budaya melalui musik dan juga sepak bola, sekaligus menyatukan penggemar dari berbagai belahan dunia. Jadi gak hanya merilis lagu dan video musiknya, tapi Lisa, Anita, dan juga Rema ini dipastikan akan membawakan Goals secara langsung di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion SoFi Los Angeles pada 12 Juni 2026 mendatang. Widih, kira-kira bakal seseru apa ya teman Pradua? Penasaran banget. Pasti seru abis deh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Kali ini datang dari CR7. You already know who is it? Cristiano Ronaldo. Finally ya, kembali mengangkat trofi setelah 5 tahun tanpa gelar. Mega bintang atau Portugal itu sukses membawa Al Nassr menjuarai Saudi Pro League 2025-2026 setelah menang 4-1 atas Dalmatch pada laga pamungkas musim Rabu 21 Mei. Dan kemenangan ini juga memastikan Al Nassr finish di puncak klasemen dengan keunggulan 2 poin ya atas Al Hilal. Dan dalam pertandingan penentuan gelar, Ronaldo ini emang tampil wow teman berdua, mencetak 2 gol. 2 gol lainnya dicetak oleh Sadio Mane dan juga Kingsley Coman. Gelar ini juga jadi trofi pertama Ronaldo bersama Al Nassr sejak bergabung di akhir 2022 ya. Sekaligus juga mengakhiri puasa gelarnya sejak terakhir kali juara bersama Juventus di tahun 2021. Oh my god, it's been too long. Walaupun sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo ini tetap tampil tajam sepanjang musim dengan mencetak 28 gol dan finish di posisi 3 daftar top skor liga. See you.

ready untuk bergabung dengan Pro2 Jakarta karena kita akan mendengarkan top 20 hits Indonesia berjaringan dan juga top 20 hits mancanegara. Jadi pastiin kamu station on 92.1 Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: new entry kita yang pertama ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

0: posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

0: tiba selama kota ini tak sama tanpamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama.
1: Number 12.

0: tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Number 4.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal Dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Diman Syahlai Tupa Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Pus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalam dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Urban dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya, dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

selama satu jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Pin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore. Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia di Back to Back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi.

bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Melon itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro2?

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman per 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to per 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di sore hari ini bersama dengan aku Angela Mercilandari yang udah ready dan juga siap menemani kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Anyway, untuk di sore hari ini ya, aku bakalan memberikan kamu informasi yang viral dan juga update, dimana nanti juga bakalan ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Oke, hari ini di Tanjung Pinang hujan yang bisa dibilang deras, tapi gak yang deras-deras banget dan tidak lama ya untuk turun hujan ya. Kalau semalam juga termasuk yang deras tapi singkat saja. Tapi teman Pre2 gak cuma di Tanjung Pinang aja ternyata, karena BMKG baru saja memprediksi potensi hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah Indonesia dalam seminggu ke depan, walaupun fenomena El Nino mulai berkembang ya. Kondisi ini dipicu kombinasi dinamika atmosfer seperti MGO, terus juga gelombang Calvin, Rossby, sama dengan sirkulasi siklonik yang mendukung pembentukan awan hujan. BMKG juga mengingatkan nih potensi hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang di sejumlah wilayah seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Maluku, hingga Papua. Kalau untuk cuaca ekstrim ya, puncaknya ini diperkirakan nanti di tanggal 22 sampai dengan udah mulai dong Maret ini ya, dari tanggal 22 sampai dengan 28 Mei 2026. Jadi wanti-wanti aja untuk kamu yang mungkin tinggal di daerah-daerah pesisir atau yang rawan terkena angin kencang ya, harus lebih waspada lagi. Kalau untuk di sini sendiri udah termasuk sih sebenarnya hujan yang cukup disertai dengan angin, tapi ternyata di beberapa wilayah yang tadi aku sebutin itu termasuk yang potensi hujannya akan disertai petir dan juga angin kencang juga. Kenapa?

Ngopre 2, ada informasi terbaru lagi dari Raim Laode ya, yang baru-baru ini mencetak prestasi internasional. Apa tuh Njel? Iya, jadi album terbarunya yang berjudul Iqra ini resmi masuk jajaran top albums global Spotify di minggu ini, dan bahkan bersanding dengan rilisan para musisi dunia. Album yang isinya ini ada 11 lagu tercatat melesat naik 30 peringkat dari posisi sebelumnya, alias jauh banget naiknya sampai 30 peringkat ya. Capaian ini juga semakin memperkuat posisi Raim Laode sebagai salah satu musisi Indonesia paling berpengaruh di industri musik modern saat ini. Aku rasa memang Raim Laode ini pantas mendapatkannya. Selain itu punya suara yang khas, terus juga lagu-lagunya tuh relate ya kayaknya sama beberapa orang, dan dia tuh kalau nulis lagu tuh selalu kena gitu ke pendengarnya gitu ya, kalau dengerin lagu-lagunya si Raim Laode ini. Jadi ya, congratulations untuk Raim Laode yang album Iqra-nya tembus top album global Spotify di peringkat 88 dunia ya. Karena aku tuh, yang aku suka dari Raim Laode, dia tuh gak pernah, jangan sampai juga sih, mungkin ada lah yang sama Aruma ya, itu lagu ekspektasi, tapi terbilang sangat jarang mengeluarkan lagu-lagu yang berbau atau bernuansa galau. Kalau kamu ngeh, semua lagu-lagunya dia tuh lagu-lagu cinta, mulai dari Komang, terus mulai dari lagunya yang awal kis yang Bersenja Gurau, terus juga Lesung Pipi, itu kan semuanya lagu-lagu cinta ya sama Pre 2. Dan emang gak bisa dipungkiri kalau karya dari seorang Raim Laode itu sangat-sangat patut untuk kita apresiasi. Ya, untuk yang belum tahu, Iqra ini tidak sekedar judul album saja, tapi juga ada lagunya, ada singlenya sendiri. Yang mungkin sama Pre 2 belum tahu, atau sebenarnya tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya. Iqra dari Raim Laode, langsung aja kita puterin.

0: Oke, ketemu Pro 2, udah waktunya untuk kita gabung ke RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Aurel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu. Selamat sore, Mbak Aurel.
2: Selamat sore, Kak.
1: Baik, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Kak.
1: Baik. Informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Kami persilakan ya untuk Mbak Aurel menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa.
2: Terima kasih, Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami, bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya. Yang berlaku untuk besok hari Senin, tanggal 25 Mei 2006. Cuaca untuk besok hari diperkirakan pada pagi hari akan berawan dan ada potensi hujan ringan pada sekitar wilayah Kabupaten Bintan, dan pada siang hari diperkirakan berpotensi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan akan cerah berawan, di mana angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3-19 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 96%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintang, Lingga, dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau kategori sedang, dan pada perairan Anambas dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter atau kategori rendah hingga sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pagi hari menjelang siang hari. Sekian perakiran dari kami, terima kasih.
1: Ya, Mbak Aurel, sebentar Mbak Aurel, untuk informasi soal atau perihal banjirop yang melanda wilayah Kepri, apakah memang sudah selesai atau akan masih berlanjut nih banjir pesisirnya?
2: Untuk perakiraan banjirop pada Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang itu sudah selesai, Kak, di tanggal 21 kemarin. Mm-hmm. Jadi untuk di tanggal-tanggal berikutnya atau hari-hari berikutnya udah seperti tidak ada perkiraan untuk banjir.
1: Oke, sudah seperti biasa ya, sudah normal ya.
2: Iya, Kak.
1: Baik, Mbak Aurel, terima kasih atas partisipasi dan juga penyampaian informasi cuaca untuk pagi, maksud kami sore hari ini. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu.
2: Terima kasih, Kak.
3: Perkiraan cuaca hari ini.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

Halo teman-teman berdua, sebelum di jam 5 sore kita masuk ke topik ya, masih ada satu informasi lagi yang harus aku sampaikan ke kamu. Ini dari sebuah lukisan yang usianya sudah tua banget ya. Ini sudah usianya tuh, wah, aduh, ini berapa kali lipat usia kita lah pokoknya. 67.800 tahun. Dari Sulawesi Tenggara ada lukisan yang emang usianya tuh sudah sekitaran 67.800 tahun ya guys. Resmi ditetapkan oleh Guinness World Records sebagai seni gua tertua yang ada di dunia. Untuk teman-teman yang di Sulawesi Tenggara, apakah kamu tahu lukisan yang satu ini? Jadi Guinness World Records resmi mengakui lukisan Kades di Gua Metanduno, Pulau Munda, Sulawesi Tenggara sebagai seni naratif atau storytelling yang cukup tua, bahkan tertua di dunia, di mana hasil penanggalan menempatkan usia karya ini minimum 67.800 tahun perkiraannya, atau sekitar 16.600 tahun lebih tua dari seni Kades Maros Pangkep, dan juga 1.100 tahun lebih tua dibanding cap tangan yang ada di Spanyol. Temuan ini merupakan hasil riset kolaboratif tim arkeolog BRIN bersama dengan Griffith University Australia yang dipublikasikan di Journal Nature edisi Januari 2026. Penanggalan dilakukan dengan metode uranium series pada lapisan kalsit di atas pigmen, dan tentunya penetapan ini menggeser narasi lama bahwa seni bercerita lahir di gua-gua Eropa. Padahal di Indonesia sendiri ada loh gua yang punya seni naratif atau storytelling yang ternyata sudah jauh lebih tua di antara seni-seni lukisan yang lain guys. Dan ini juga pastinya menegaskan bahwa Nusantara kita sebagai salah satu pusat peradaban awal Homo sapiens bermula. Kira-kira kamu sudah tahu belum untuk informasi yang satu ini? Sebagai orang Indonesia pasti akan merasa cukup bangga ya, ternyata kita tuh punya banyak sekali kebudayaan, sejarah historical yang semuanya ini berkaitan dengan kehidupan duniawi, yang bahkan itu tuh sejarahnya sudah sangat-sangat tua gitu. Bayangin aja 67.800 tahun. It means dari awal pusat peradaban kita sudah termasuk di Indonesia itu, semua ini sudah terjadi ya guys ya. Lukisannya sendiri Angel belum pernah lihat, tapi karena bacain informasi ini aku jadi tahu, oh ternyata ini. Dan memang walaupun lukisannya ini sedikit abstrak ya teman perdua, tapi memang sepertinya ada storytellingnya sendiri. Untuk kamu nih yang suka mengeksplorasi historical, ini cocok banget sih untuk cari tahu tentang lukisan Kades di Gua Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam.
2: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
2: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah nggak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah nggak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak kowe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
2: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
2: Weh, Tari, Nadia.
1: Gih, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
3: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih, aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.

0: Sabar dong.
1: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
0: Langsung nih, si Anggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Ya gimana, orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
1: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Dih. Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
0: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
0: Ini, sok jembat tuh ya, nggak tahu Randy.
1: Balikan lah tuh.
0: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
0: Suara Randy tuh.
1: Ih, kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nan.
0: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
0: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
1: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
0: Sini lo kok. Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
1: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: mau. Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang-numpang sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

ya? Kemarin dari ya, aku juga udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau... Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Halo, kita Bapak Redua. Kita masih ada di Sore Ceria. Dan aku belum nge-spill ya untuk topik di sore hari ini, karena tadi kita sempat ngebahas terkait dengan lukisan. Lukisan ini adalah salah satu seni ya. Ngomongin seni, seni juga dulu masuk banget di mata pelajaran. Kalau dulu di nama pelajaran aku itu namanya Seni Budaya dan Keterampilan. Jadi di apa ya, disingkatnya SBK. Terus waktu SMP itu ditulisnya seni budaya ya namanya. Intinya adalah setiap seni budaya itu pasti punya nilainya sendiri ya guys. Dibandingkan nilai-nilai yang lain tuh, nilai seni budaya aku tuh selalu paling tinggi. Mungkin karena aku suka menggambar. Aku memang suka sih sama hal-hal yang lebih ke arah-arah seni. Kayak misalnya ada ikut ini apa namanya, kayak pelajaran untuk ambil nilai nyanyi, ambil nilai main musik. Itu tuh aku seneng banget sama Prodi 2, bener-bener seseneng itu. Makanya kalau untuk nilai seni budaya, wait, gak ada kalahnya bos, pasti selalu tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran lain. Heran deh. Tapi ya gitu ya, setiap dari kita tuh pasti punya kemampuannya masing-masing. Ada yang jago di kesenian tapi akademiknya mungkin tidak seberapa mahir, tapi ada yang akademiknya justru mahir banget tapi pas sudah kena seni, udah amburadul nilainya. Atau ada yang mungkin dikasih talentanya luar biasa banget, perfectly perfect, hampir mencapai kata sempurna, semuanya bisa gitu ya. Itu lebih gacor sih. Tapi teman pria dua, ngomongin terkait dengan mata pelajaran ya, untungnya aku tuh gak pernah remedial soal seni budaya. Soalnya ada beberapa temen aku yang seni budayanya nilainya rendah, itu sampai remedial. Iya, seni budaya remedial. Jadi harus membuat keterampilan mungkin kayak diulangi tapi dengan tugas yang baru dan segala macamnya. Ngomongin terkait dengan remedial, tuh Mapra 2 masih kan gak sih mata pelajaran apa yang dulu tuh pernah atau sering jadi target jadi langganan remedial kamu ya. Boleh diceritain sama aku, caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811 7779210, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Let's go, aku tungguin sampai nanti jam 7 malam.

0: kamu.
1: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi.
2: Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
3: Gosele.
2: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

Pre2, kita masih ada di Sore Ceria dan masih ngomongin terkait dengan mata pelajaran yang waktu sekolah sering banget jadi langganan remedial ya. Selamat sore, di sini ada Kak Dwi yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Dwi, selamat sore Angel. Waduh, kalau ngomongin remedial kayaknya terbilang ada sih beberapa, cuman gak banyak. Dulu tuh aku langganan untuk remedial PPKN. Asik, PPKN bro. Sama dulu tuh aku sering banget remedial matematika. Dua mata pelajaran itu tuh sering banget nyangkut ya. Nyangkut di nilai rapot. Tapi untungnya enggak yang separah itu sih. Tapi akhirnya di sekitaran SMA itu aku pelajarin bener-bener dan udah enggak pernah remedial lagi. Jadi remedialnya itu waktu SMP, selama 3 tahun berturut-turut di SMP. Itu memang karena gurunya juga pelit nilai sih waktu itu. Tapi kalau matematika kayaknya memang ya udahlah ya Kak ya, enggak usah di gak usah dibahas lah matematika itu. Kayaknya masih jadi nightmare semua orang sih. Ya, kalau untuk yang suka hitung-menghitung, mungkin matematika itu seperti surga. Tapi untuk beberapa orang seperti nightmare. Katanya mau request aja lagu dari Hindi, Everything You Are. Aduh, Everything You Are banget nih sore-sore. Boleh, langsung aja deh kalau gitu spesial buat Kak. Siapa tadi, Kak Dwi ya, kita puterin. Dan untuk yang lain, kalau misalnya mau ikutan bergabung juga bisa banget di WhatsApp kita ke 0811 7779210 atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: gimana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

92,1 Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro2 sudah jam 6 sore, di mana nanti kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik sama dengan jam 6.30. Dan untuk yang masih mau ikutan bergabung request lagu, kita juga masih kasih kesempatan sampai dengan jam 7 nanti sebelum kita masuk ke Indonesia Pro Indie ya untuk malam hari ini. Hampir bila music live chat. Ya pasti stay tune terus bersama dengan kita di Pro2, teman terbaik kamu.

Benarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu, bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB, lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: Dari kawasan Jalan Wadiani, kilometer 4 Tanjung Pinang, inilah

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Pro2 pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Produa, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, spesial buat kamu dimana saja berada. Kita masih ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. And now playing Marion Jola dengan Bukan Manusia. Yang pasti untuk di malam hari ini masih Angela temenin bersama dengan lagu-lagu asik di Pro 2 Tanjung Pinang. Sebelum di jam 7 malam ada yang masih request lagu, Let's Go, masih aku terima ya, walaupun waktunya udah agak mepet sih ya. Di jam 7 nanti kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie. So teman Pro 2 pastiin kamu stay tune terus bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Oke, nomor berdua, barusan lagu dari Nadine Amizah dengan Semua Aku Dirayakan yang pasti menemani kamu untuk di malam hari ini. Next, kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie. Yang pasti teman Pro 2 stay tune terus aja ya, bareng sama kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Karena kita masih punya banyak banget rangkaian-rangkaian acara dan juga lagu-lagu menarik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Di, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
3: Sebelum 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Selamat menyambut hari Senin besok. Senin banget Nura. Besok Senin banget guys ya. Jadi selamat menjalani aktivitas. Tapi kayaknya harusnya happy sih, karena hari Rabu ya, Rabunya udah libur ya, udah hari raya Idul Adha. Kalau seandainya sudah kelihatan hilalnya tahun Pro 2. Terus kalau nggak salah Nura juga hari Selasa udah mulai libur juga deh. Hah? Jadi cuma hari Senin doang nih? Ya ampun, nih ya kamu masuknya hari Senin doang nih. Untuk yang jam kerjanya ini ya, bukan yang anak operasional gitu ya. Senin masuk. Terus ada Kamis, Kamis, Jumat mungkin masuk lah ya. Tapi Senin hari Senin minggu depan tanggal 1 itu kan libur lagi. Banyaknya libur bulan Mei ini ternyata. Senangnya, tapi ya begitulah ya, walaupun bahkan ada yang liburnya bisa dapat panjang juga, ya gak bisa kemana-mana, udah di rumah aja menikmati hari liburnya. Karena menikmati hari libur terbaik menurut Nora itu adalah dengan tidur malas-malasan. Itu sih kalau menurut Nura. Iya, nampak banget malasnya ya. Oke, untuk di malam hari ini Nura bakal updatein kamu dengan informasi dari dunia entertain. Nanti kita lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam di sesi teman cerita.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita mau ngomongin soal Anggun C. Sasmi. Yang mungkin kamu juga sadar ya, kalau belakangan ini dia sering banget kelihatan ada di Indonesia. Jadi ya memang ada beberapa orang lah mungkin yang bertanya-tanya, Why gitu, kok bisa, kenapa gitu. Nah jadi untuk menjawab rasa penasaran dari para netizen, Anggun ini ngejelasin kalau hadirnya dia di Indonesia lebih sering itu karena ada kaitannya dengan rencana pendidikan putrinya yang mau melanjutkan kuliah di Australia tahun depan. Jadi ya bisa dibilang ngurus-ngurus segala macem lah ya. Karena menurut dia, kalau dia menetap di Prancis, jarak antara Prancis dan juga Australia itu dinilai lumayan jauh. Jadi kalau seandainya anaknya butuh bantuan atau perhatian dari orang tua, itu agak susah. Jadi ya udah diurusin dulu semuanya di sini. Dan kata dia, nantinya mungkin dia juga akan pindah ke Australia, teman Pro 2, tinggal lebih dekat ke Australia biar lebih tenang juga katanya. Jadi kalau seandainya putrinya itu ada kebutuhan mendadak ya, dia pasti akan bisa lebih cepat untuk ngebantu. Jadi ini nunjukin ya teman Pro 2, walaupun dia punya karir yang sangat luar biasa, bahkan udah sampai di internasional ya ibaratnya, tetap guys, keluarga adalah prioritas utamanya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Nora nggak tahu deh, ini emang lagi musim orang-orang nikah atau gimana guys ya. Tapi ada kabar bahagia juga nih guys dari Jennifer Coppen dengan calon suami mungkin bisa dibilang Justin Hubner yang termasuk juga pesepak bola timnas Indonesia. Jadi mereka ini memang sudah resmi bertunangan di akhir tahun lalu dan akhirnya mereka mulai mengungkap detail rencana pernikahan mereka yang katanya bakal digelar dalam waktu dekat. Oh my god. Udahlah semua jalan nikah lah ya, semua nikah, semua nikah. Jadi untuk Jennifer sendiri ini juga memastikan kalau untuk hari bahagianya dengan si Justin ini nantinya akan berlangsung di bulan Juni. Tapi untuk tanggalnya teman pro 2 ini belum di spill sih. Jadi emang ya baru ngasih sedikit bocoran aja katanya. Katanya apa katanya? Katanya di awal bulan ya rencananya. Nah, terus dia juga ngerasa nih untuk menentukan waktu pernikahan itu bukan hal yang gampang banget, ditambah lagi dengan kesibukan calon suami, ya kan? Pemain bola, bro, ya kan? Nah, jadi ya memang dia benar-benar harus menyesuaikan semuanya. Asal berdua semuanya pasti bisa.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bangku!
2: Judi!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
2: Naik dari 8, 4,
1: 4. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

semua orang punya cerita, tapi gak semua orang punya tempat untuk cerita. Itu adalah omongan dari Kak Ulan Gucci, tahun Pro 2, yang baru aja kamu dengerin, dan itu relate banget, real banget, banget, banget. Dan untuk di malam hari ini, aku yang nemenin kamu. Aku siapa? Aku Nura atau Nurul? Iya betul, Kak Nura. Kenapa kamu baru mengingatnya, wahai Michael Jackson? Ini dia mau kirim-kirim salam katanya, nanti ya kita kirim-kirim salamnya, atau mau sekarang? Ya udah sekarang, kirim-kirim salam dong buat Septian di Jakarta yang lagi galau. Kenapa sih galau-galau? Kenapa? Apalagi galaunya karena cinta. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ayo dong upgrade diri, bikin dia menyesal ya. Terus juga sekalian request lagu Mumet katanya. Bebas lagu apa, pokoknya yang pas buat Mumet. Lagu yang pas buat Mumet? Lagi mumet-mumetnya ya? Apa ya? Mungkin lebih, kan Mumet itu butuh lagu penyemangat ya. Mungkin ya lebih kasih lagu semangat sih. Masa udah lagi mumet, makin mumet lagunya. Makasih Kak Nurul yang cantik. Aduh, pede banget ini manggilnya Kak Nurul. Kak Nurul gak ada di Pro 2 ya, adanya Nura. Dan kita di malam hari ini, teman Pro 2 bakal ngomongin satu topik tentang ujian hidup yang kadang mungkin bikin kita tuh rasanya pengen nyerah banget. Nura tuh ngerasain banget loh, ada di titik-titik yang mungkin gak hanya Nura sih, semuanya gitu. Semua orang yang ada di dunia ini ketika ada di titik yang lagi capek banget, atau mungkin hidupnya emang lagi gak baik-baik aja, karena ya itu tadi, ngerasa ujian datang kok gak selesai-selesai ya. Mulai dari ujian percintaan, ujian keluarga, ujian pertemanan, untung ujian karir masih baik-baik aja gitu. Jadi kayak emang gak ada sih manusia yang sempurna menurut Nura ini, teman Pro 2. Pasti ada ujiannya di salah satu. Kalau gak pertemanan, percintaan, kalau gak karir, ataupun keluarga. Jadi setiap manusia memang selalu diuji. Tapi biasanya dibalik ujian itu, masalah yang datang, pasti ada hal-hal baik yang bakal datang setelah itu guys. Nah jadi Nura pengen nanya sama kamu, kamu percaya gak sih sama kalimat itu? Kalau seandainya kamu percaya, coba ceritain ke Nura momennya tuh gimana sih, gimana ceritanya bro, gimana cara kamu ngalamin hal itu tuh gimana ya. Jadi coba di spill ke Nura cara gabungnya gimana. Boleh banget, silakan join aja di WhatsApp kita, ada di mana tuh nomornya, ada di 0811 777 9210. Terus juga boleh di IG Pro2 TPI, duanya angka. Kalau ngomongin soal ujian, teman Pro2, ya mungkin kamu juga ngerasa capek banget dengan semua ujian yang datang. Kamu harus percaya satu hal, dari ujian-ujian itu, itulah yang akhirnya buat kamu menjadi pribadi lebih kuat.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kentob yang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol dua. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih kok masih gacor kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Brazil, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih dua gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.

Ya, yes, masih barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal kalimat teman Pradua yang ngomongin kalimatnya itu tentang ujian hidup yang datang itu pasti akan ada kebahagiaan setelahnya. Jadi setelah banyaknya ujian ya, ya bahkan kamu sendiri mungkin juga sempat ngeraguin diri kamu gitu. Bisa enggak sih? Dan ternyata ketika dijalani itu bisa banget ya. Kadang manusia tuh gitu, guys, suka enggak percaya diri sama kemampuan dirinya sendiri. Terus ternyata ketika dijalani berhasil. Mungkin enggak sempurna karena baru pertama kali, tapi dengan kamu udah mau mencoba untuk menjalani aja itu udah wow gitu ya. Ini kita bacain dulu dari Kak Rina. Aku percaya banget sama kalimat itu, Kak Nura. Pakai awat nangis banget nih. Sedih banget Nura jadinya. Aduh, kenapa jadi Nura yang melo ya? Jadi Nura yang kayak gimana gitu ya. Jadi katanya, aku tahun lalu itu sempat gagal untuk masuk ke kampus impian, dan itu rasanya dunia runtuh banget. Walaupun ya mungkin ya Karina ya, semua orang bilang dengan tidak lulusnya kamu di kampus impian bukan berarti akhir dari segalanya. Cuman ya tetap sedih kan Kak, ngerti Nura ya. Jadi sempat nangis tiap malam karena ngerasa kalah sama teman-teman yang udah kuliah duluan. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian aku dapat kerja sambilan yang bikin aku ketemu banyak orang baik, dan sekarang malah bisa kuliah sambil kerja sendiri. Nah, itu dia. Dari situ aku sadar kadang Tuhan tuh cuma mindahin kita ke jalan yang lebih cocok. Bener banget, guys. Bener banget. Nura mungkin termasuk orang yang telat juga kuliahnya. Nura lulus 2022. Gap year setahun sih memang, tapi kan lumayan ya, telat kan ibaratnya. Baru mulai kuliah itu tahun 2024. Dan Nura emang gak mau kuliah awalnya gitu. Cuman ya setelah dapat pekerjaan, akhirnya Nura berkuliah lah di jurusan yang menurut Nura sejalan gitu dengan pekerjaan yang dulu, ya dulu nih, gak ada di cita-cita Nura nih. Gak ada listnya di cita-cita Nura. Nura tuh dulu pengennya jadi apa coba? Pemadam kebakaran. Terus juga pengen jadi personal assistant, kayak asisten pribadi gitu ya. Agak ekstrim memang ya impiannya anak kecil ini. Terus ya akhirnya menjadi seorang penyiar radio, dan ternyata banyak banget ilmu-ilmu yang didapat dari pekerjaan yang sekarang, mulai dari public speaking, mengatur mood kita, ketemu orang-orang hebat, dan bisa ketemu dengan pendengar-pendengar yang luar biasa. Walaupun besok Senin masih tetap join. Untuk request lagunya tak segampang itu, boleh dari Anggi Marito ya. Kalau untuk si Michael Jackson ini tadi katanya iya sih aku percaya katanya. Tapi berat banget Kak, kata Septian itu. Ya ampun, memang berat ya, berat, gak ada yang bilang ringan ya kan Bes. Terus juga dari Bang Rian, aku pernah ada di titik ekonomi keluarga lagi susah banget, sampai aku harus berhenti main dan bantu orang tua jualan. Awalnya malu sih Ra, katanya, apalagi lihat teman lain bebas nongkrong. Tapi dari situ aku jadi lebih dekat sama keluarga, dan sekarang usaha kecil malah berkembang, dan aku bangga pernah ngelewatin masa sulit itu. Kalau gak ada ujian kemarin, mungkin ya aku gak bakal sekuat sekarang. Yes, itu dia poinnya. Kalau gak ada masalah kemarin, kita gak akan sekuat sekarang. Requestan lagunya nanti bakal Nora putar ya. Dan untuk yang masih pengen join, boleh banget teman Pradua, kita ngomongin soal ujian-ujian hidup yang berat dalam hidup kamu. Terus tiba-tiba dikasih kemudahan setelah itu. Nah, ceritain momennya tuh. Ujiannya gimana, kemudahannya apa. Walaupun mungkin memang untuk kamu ngejalanin ujian itu sangatlah tidak gampang. Sama seperti Anggi Marito bilang, tak segampang itu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produ ya, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lanjut lagi teman Pradua, Nora mau bacain dulu untuk yang udah join lagi di malam hari ini. Terima kasih banyak loh. Ini kali ini ceritanya dari Bang Rizal di Blitar. Ngomongin ujian, terkadang dulu aku sempat minder tuh lihat teman-teman pada sekolah ke jenjang lebih tinggi. Tapi seiring berjalan waktu, aku sebagai anak pertama, yes, anak pertama, sama banget. Anak pertama itu yang selalu cari jalan sendiri ya ketika ada masalah, yang selalu berpikir bagaimana caranya agar dia bisa tanpa ada orang terdekat yang mengajarkan. Maksudnya tuh bukan orang terdekat, itu lebih ke orang tua dan juga keluarga gitu ya. Dan juga berdamai dengan keadaan. Dan alhamdulillah sekarang bangga karena bisa bantuin adik kuliah. Ya ampun, terharu banget. Aku berharap aku juga bisa kayak kamu ya Bang Rizal. Dan itu bisa sampai lulus guys ternyata. Dan termasuk sebuah rasa syukur yang di setiap masa selalu ada hikmahnya. Intinya kita harus selalu bersyukur apapun itu. Pasti nanti Allah juga selalu memberikan yang terbaik buat kita, entah datangnya di waktu yang cepat ataupun lama. Salamnya untuk semua teman Pradua, semangat besok kerja lagi. Terima kasih semangatnya. Norma besok santai ya. Orang ujian upacara pagi-pagi, Nurama santai bro. Nurama sih masuk sore bro besok, ya kan? Kita bacain lagi dari Kanadia. Aku pernah disakitin sama orang yang benar-benar aku percaya, sampai sempat gak mau buka hati lagi karena takut kecewa. Tapi beberapa waktu setelah itu aku mulai fokus ke diri sendiri, belajar banyak hal baru, dan ternyata hidup aku malah jauh lebih tenang. Sekarang aku lebih bahagia karena ngerti kalau kehilangan seseorang itu bukan akhir dari semuanya. Betul sekali ya. Semangat ya karena dia ya. Emang yang namanya patah hati itu ya. Terus lagu mati-matian. Cocok banget nih mati-matian dari Mahal ini, ketika banyak orang yang bilang kalau dia itu tidak baik untuk kita. Tapi dengan denialnya diri kita yang dulu mengatakan kalau dia tetap yang terbaik di dalam hidup ini. Iya. Akhirnya nanti langsung kita puterin dulu jingle. Kita Indonesia.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

kerjanya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

Lanjut lagi, kita bacain untuk yang sudah join lagi, teman Pro 2. Kali ini dari Bang Fikri. Wih, cantik banget namanya. Gagah perkasa gitu ya. Enggak sih, lebih ke kayak cowok-cowok kalem, cowok-cowok baik gitu. Nama Fikri tuh menurut Nora ya. Nah, jadi cerita versi aku, Nora. Dulu aku tuh sempat gak lolos seleksi kerja berkali-kali, sampai mikir mungkin aku emang gak cukup bagus. Tapi setelah terus coba, akhirnya diterima di tempat yang ternyata lingkungannya nyaman banget dan sesuai dengan passion aku. Jadi sekarang kalau gagal, aku gak bakal langsung nyerah, karena percaya mungkin ada sesuatu yang lebih baik lagi untuk nunggu. Bener banget. Terus juga ada dari Kak Caca. Halo Cece Marica. Tahu gak sih lagu itu? Itu lagu di zaman Nora sih ya. Mungkin di zaman kamu juga udah ada sih sebetulnya. Kita bacain lagi dari Kak Caca. Waktu mama sakit, aku benar-benar capek mental dan fisik. Tiap hari rasanya cuma takut kehilangan. Tapi dari situ keluarga kami jadi jauh lebih kompak dan saling sayang. Sekarang kondisi mama udah membaik dan aku jadi lebih menghargai waktu sama keluarga. Alhamdulillah ya Kak. Sebelumnya alhamdulillah banget mamanya udah membaik. Dan kadang ujian datang itu buat ngingetin kita tentang hal yang paling penting dalam hidup. Benar banget. Ketika kita sadar, baru deh kita menghargai, ya kan?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Lanjut lagi teman Pradua, kita ngomongin topik kita di malam hari ini yang mungkin banget relate sama sebagian orang ya. Ya, kalau udah ngejalanin momen-momen berat, ya momen susah lah intinya. Pasti ketika kamu ada di puncak bahagia, kamu pasti bener-bener kayak yang akan, oh my god, ternyata aku bisa ya ngelewatin gitu. Ternyata aku bisa ya lewatin ini semua gitu ya. Jadi kadang memang ujian itu datang ke dalam hidup kita. Memang benar. Gak bisa dipungkiri sudah pasti untuk menguji kita kan teman Pradua. Cuman dari ujian itu juga lah kita bisa jadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih belajar banyak hal. Kalau gak ada ujian ya kita pasti akan selalu berada di zona nyaman.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Tanpa ragu di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi.
4: Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi bacain untuk yang udah join teman Pro 2, ngomongin soal ujian hidup yang datang terus ya. Dari Kalina nih, waktu gagal di hubungan yang udah lama dijalanin, aku tuh sempat banget Kanora, males banget mau ngapa-ngapain ya. Tapi justru dari situ aku mulai balik untuk ngejar hobi musik yang dulu sempat ditinggal, dan sekarang malah lebih sering tampil di acara kecil-kecilan dan lebih produktif. Kadang ya kehilangan itu bisa bikin kita ketemu lagi sama diri sendiri. Setuju banget, banget parah ya. Jadi kalau seandainya kamu lagi di fase patah hati teman Pro 2, aku cuma pengen bilang kayak upgrade diri kamu, upgrade se-upgrade-upgrade ya. Gimana caranya Nura? Cari kesibukan. Hal apapun yang bisa kamu lakukan ataupun mungkin kamu belum bisa, tapi kamu coba aja. Coba belajar, belajar, belajar guys, beneran deh. Dengan kamu upgrade diri, kamu nanti akan ngerasa kayak, ngapain sih aku dulu patah hati segitunya, ngapain sih aku galau segitunya, gitu ya. Itu real pakai banget, oke? Terus juga untuk Kak Lina yang udah mau cerita, terima kasih Kak Lina, kamu keren banget. Dan semoga semua perempuan-perempuan di luar sana yang lagi galau malam hari ini ngelakuin hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan ya. Karena memang jujur gak gampang, apalagi perempuan itu kan ya perasaannya besti-bestiku tercinta ya. Jadi gak bisa bohong juga kita kalau ngomongin soal perasaan. Dan kita lanjut lagi dari Bang Agus Azik. Assalamualaikum Kak Nura. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, aku senang banget loh ada pendengar Pro 2 yang udah lama dengerin, gak pernah gabung, sekalinya gabung itu di jam aku gitu. Walaupun mungkin di jam penyiar lain juga bisa, tapi kalau di jam aku kayak seneng aja gitu. Di jam penyiar lain seneng gak Nura? Seneng juga, cuman kayak ya seneng aja gitu. Senengnya berkali-kali lipat ya. Ini baru sekarang coba join, takut digigit soalnya. Ayolah bang, bang gak digigit, diterkam. Oke, okay, boleh join topik ya? Boleh, tapi agak panjang. Gak apa-apa banget ya. Jadi gini, aku pastinya percaya banget dong, memang setelah banyaknya ujian pasti akan ada kebahagiaan setelahnya. Innama al-usri yusra, ya kan? Jadi gini, jadi dulu itu pernah ngelamar kerja kemana-mana, pokoknya tuh sampai hampir nyerah ya, karena emang juga belum dapet-dapet. Udah berbulan-bulan sampai mikir juga dalam hati, apa dibakar aja sekalian ya ini jazahnya ya, gak guna banget. Wajar sih bang ya, wajar banget. Jadi ini Nora mau doain dulu nih sebelum kita lanjut. Semoga untuk semua pejuang-pejuang pekerja yang berjuang banget lagi nyari kerja, semangat ya guys ya. Semangat pakai banget kata Nora mah. Semangat, semangat, semangat, semangat pokoknya. Kenapa? Karena Nora ngerti banget gimana berjuangnya kamu untuk mencari pekerjaan. Dan untuk yang mungkin lagi di fase bosan kerja, capek kerja, gak apa-apa juga. Cuman jangan pernah berpikir untuk berhenti. Kalau seandainya masalahnya hanya karena lingkungan yang gak baik, ya udah, berarti kamu kerja profesional aja. Kerja, ambil gaji, pulang, nikmatin gajinya gitu. Gak usah apa ya, nggak usah karena lingkungan atau segala macam kamu ngerasa kayak nggak mau lagi kerja. Jangan, nyari kerja tuh susah banget guys. Walaupun mungkin selagi kita mau berusaha dan kita punya berbagai macam ide ya, bisa kita lakukan sebenarnya, cuman tak segampang itu ya kan. Lanjut lagi punya Bang Agus. Tapi memang ada kata-kata al insanu bitafkir wallahu bitakdir azik. Ini ada hadisnya. Ini hadis bukan sih bang? Ya izin bang, coba dikoreksi. Jadi kita tuh manusia cuma bisa berusaha atau berencana, tapi Allah lah yang bisa menentukan. Jadi mau berapa kali pun aku lamar-lamar cari kerja, kalau memang masih belum, ya nggak bakal dapet. Betul. Capek sih memang, cuman ya di situ poinnya jangan nyerah. Sampai pada akhirnya aku merantau ikut sama bapak, dan sampai sekarang alhamdulillah kerja lancar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh banget ya. Ini mana tahu kan, GoFood, GoFood. Ya ampun. Sampai pada akhirnya dia bisa dapat kerjaan ya teman Pro 2. Ya walaupun mungkin bukan kerja yang diinginkan waktu dulu, tapi aku bahagia dan itu lebih cocok buat aku. Alhamdulillah ya bang, akhirnya gitu.
Dan katanya itu bukan hadis tapi itu kata mutiara. Oh iya iya iya iya. I'm so sorry lah, I tak tahu kan. Oke deh teman Nora 2, udah mau jam 11 malam. Sudah waktunya untuk Nora pamit pamit pamit pamit ya. Pokoknya untuk kamu di malam hari ini tetap enjoy aja, menikmati besok hari Senin. Sombong amat Nora, sombong lah mentang-mentang Nora besok masih masuk sore gitu ya. Tapi Nora udah lebih dulu kerja loh dari teman-teman semua ibaratnya, ya kan. Teman-teman besok baru kerja, Nora hari Minggu udah kerja, masuk malam lagi ya. Tapi apapun itu syukuri teman berdua, syukuri syukuri syukuri, karena banyak banget orang-orang yang mungkin pengen ada di posisi kita, ya kan. Mungkin ada yang pengen kayak kamu ngelihat apa ya, pekerjaan yang menurut kamu keren deh. Ya aku pengen deh kerja di situ kayaknya keren. Padahal mungkin yang ngejalanin kayak aduh, aku pengen resign, enggak kuat, kerjaannya banyak atau gimana gitu kan misalnya. Kalau merasa enjoy ya sejauh ini. I love you siaran gitu. Oke deh teman berdua, thank you. Thank you, thank you, thank you. Pokoknya untuk kamu yang udah setia dengerin kita di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy, dengerin terus. Nanti selain ini bakal ada lagu-lagu yang nemenin kamu sampai kamu menjelang tidur.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Jangan lari, woy, maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

0: Kamu kenapa?
1: Gak apa-apa kok.
0: Gak usah bohong, cerita dong.
1: Aku sedih sama keadaanku, sama keadaan kita. Kenapa ya Tuhan menciptakan kita dengan kondisi seperti ini?
0: Gak boleh gitu. Tuhan itu maha baik dan pastinya yang terbaik buat kita.
1: Terbaik apanya? Mau ngapa-ngapain juga kita susah.
0: Tuhan itu tahu kalau kita kuat dan kita itu spesial. Kita juga bisa kok melakukan banyak hal dan menginspirasi orang lain, asal kita punya kemauan dan juga semangat.
1: Kok kamu bisa sih sesantai itu sama kondisi kita?
0: Mengeluh juga gak akan mengubah keadaan kita kan? Jadi ya lebih baik kita semangat dan mencari jalan kita sendiri untuk bahagia.
1: Bener juga sih kamu.
0: Yaudah jangan sedih, yuk gabung sama yang lain di sana.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.
5: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang.
6: Kamu lagi dengerin 90,1

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ada seorang anak muda, dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda, dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari ini, dan akhirnya dilupakan. Temukanlah hakikat kehidupan sambil terus melangkah di jalan yang telah kita pilih.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tabun Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Tabun Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 25 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 90.1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jana Martian di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua. Ada Adel yang udah siap banget buat temenin kamu selama 5 jam ke depan ya. Dispada. Akan ada banyak informasi yang aku bakal update ke kamu teman Pradua. Dan kamu juga jangan lupa ikutan gabung topik yang Adel kasih. Karena kalau kamu gabung topik bisa sabar ke selagi lah. Kan asik banget tuh pagi-pagi udah dengerin playlist ala kamu.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Wih, udah ngapain aja nih?
3: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin sepada lah.
2: Mas

keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu salat lainnya. Padahal keutamaan salat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Jika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. B.J. Habibie.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa sampai di Ramadan yang insyaallah penuh berkah. Kemudian kita senantiasa juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai, dan insyaallah setiap salawat kita akan dibalas 10 kali lipat rahmat dan ampunan di dunia ini, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang pertama terkait dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang orang-orang yang senantiasa rindukan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, di mana kemuliaan-kemuliaan yang di dalamnya dilipat-lipat gandakan pahala, apalagi yang mudah tentu jauh lebih kuat beramal ibadah Ramadan dibanding yang tua tentu. Setiap amalan-amalan kita dilipat-lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. Nah, kalau ibarat mobil tua yang bergerak dengan mobil muda yang bergerak, mobil tua bisa mengangkut hanya 10, kalau mobil muda, mobil baru bergerak bisa mengangkut sampai 100 sampai 700 sampai terhingga. Itu sebuah ilustrasi di mana ketika lokomotif kehidupan kita ini yang mudah bergerak akan lebih banyak kesempatan yang dia bisa bawa, kesempatan pahala tentunya. Sehingga tentu pada Ramadan kali ini kita tidak bisa menyia-nyiakannya dengan memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Yang pertama adalah ketika kita memiliki istidlalul fikriyah. Istidlalul fikriyah ini adalah kesiapan-kesiapan pikiran kita membuat agenda-agenda Ramadan. Contohnya, mungkin tahun-tahun sebelumnya kita hanya membaca Al-Quran 2 juz atau 3 juz selama Ramadan. Di tahun ini kita bisa membuat program, bisa setengah juz setiap hari atau seperempat juz setiap hari, ataupun bisa mentarget satu juz satu hari. Sementara keutamaan membaca Al-Quran, mengqara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap membaca Al-Quran satu huruf itu adalah satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 pahala. Belum lagi memang sebuah bonus di Ramadan ini ketika kita beramal amalan ibadah apa saja, itu dilipat gandakan dikali 10 sampai 700 kali lipat lagi. Sehingga kalau di luar Ramadan kita membaca Al-Quran satu huruf itu 10 pahala aja atau satu kebaikan saja, maka di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan 10 sampai 700 kebaikan atau 7000 atau tak terhingga pahalanya insyaallah. Itu satu contoh amalan yang ringan yang bisa kita amalkan bagi para pemuda untuk ya mengumpulkan sebanyak-banyaknya investasi amal untuk akhirat tentunya. Dan itu adalah amalan yang ringan kita lakukan insyaallah. Belum lagi amalan-amalan yang lain seperti zikir, doa, tentu sangat-sangat

relevan dengan bulan Ramadan di mana setiap orang yang berpuasa, berdoa, berzikir itu mustajab. Sehingga amalan-amalan ini di samping menenterangkan jiwa, di samping adalah mengumpulkan pahala-pahala yang sebanyak-banyaknya. Itu yang ringan-ringan, di mana bisa kita lakukan kapan saja, di mana waktu-waktu senggang ataupun sambil duduk itu bisa kita lakukan. Dan amalan-amalan zikir yang sangat-sangat-sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala seperti kalimatani, khafifatani, takilatani pilisan, saikilatani pilmizan, habibatani ilal rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kalimat yang sangat sederhana mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ini dua kalimat yang ringan di lidah sangat besar, sangat banyak timbangan pahalanya di akhir kelak insyaallah, dan sangat dicintai ar-rahman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika memahami konsep ini, pemuda-pemuda yang apalagi ganteng tentu memiliki juga akhlak pribadi yang sangat mulia, maka menjadi pemuda-pemuda pilihan, pemuda-pemuda yang tentu adalah harapan bangsa, harapan negara ini, lebih lagi harapan orang tua, di mana pemuda-pemuda yang memiliki ketangguhan terhadap agamanya, terhadap dirinya, terhadap negaranya. Nah, tentu itu berimbas kepada amalan-amalan ini akan menjadi regenerasi yang akan memberikan pencerahan. Sebaliknya kemudian ketika para pemuda ini ikut-ikutan dengan perkembangan zaman, di mana ya terlena dengan memperturutkan hawa nafsunya dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan, tentu juga mudah tergelincir untuk kepada hal-hal kemaksiatan ataupun kemungkaran. Tentu begitu juga akibatnya ketika pemuda ini melaksanakan amalan-amalan baik, tentu dilipat-lipat gandakan pahalanya. Tapi kemudian ketika pemuda ini melaksanakan kemaksiatan ataupun kemungkaran, tentu dilipat-lipat gandakan juga dosanya ataupun azabnya lebih besar. Nah, inilah sebuah gambaran di mana tentu mengharapkan generasi yang akan datang mempunyai prinsip bahwa siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang untuk memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya, dan memikirkan daripada masa depan bangsa ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dari persiapan-persiapan kita, istidarul fikriya, persiapan pikiran kita, istidarul ruhiya, persiapan mental kita, dan istidadul jasadiyah, persiapan jasad kita atau fisik kita, dan istidadul maliyah, persiapan harta kita, bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat untuk lebih banyak kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: BRIN menyebut peluang terjadinya Godzilla El Nino di Indonesia pada 2026 relatif kecil. Meski fenomena El Nino diprediksi menguat tahun ini, mayoritas model iklim global masih menunjukkan kategori moderat dan belum mengarah ke kondisi super ekstrim seperti tahun 1997, 1998, maupun 2015-2016. Meski seperti itu, sejumlah wilayah tetap berpotensi mengalami musim kemarau lebih kering, terutama NTT, NTB, Bali, Jawa, hingga sebagian Kalimantan dan Sumatera Selatan. Puncak dampak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober 2026 sebelum mulai melemah saat monsun Asia aktif kembali membawa hujan ke Indonesia.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Anggi, muka lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jagelan nih. Ya, makin cantik aja kok nyatu-nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang betul aku dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu .
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi,
1: iya Wak, masih berusaha gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu . Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih, kacau kali lah, kayak mana .
0: Pakai panci aja lah, Rah, nanti tinggal dikukus.
1: Oh iya juga . Oke lah, nasi habis soalnya, nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala sih, Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu . Datang betul baru tahu kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Makanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kenal loh.
1: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Teman Predu ya, pagi-pagi udah waktunya balik ke sekolah, balik ke kantor ya, back to work, back to reality banget nih. Tapi pastiin sebelum kamu memulai hari kamu itu memang perlu asupan ya, energi nih. Jadi paginya juga nggak lemes, nggak keganggu fokusnya karena perut kamu yang ternyata bunyi karena belum makan nih teman Predu. Tapi kalau ngobrolin makanan ya, Adel tuh lagi pengen ngebahas tentang street food yang ada di Indonesia. Karena ternyata teman Pradua untuk tahun 2026, sate kambing ini menempati posisi teratas street food terbaik Indonesia versi Taste Atlas dengan rating 4,5, disusul sama siomay, batagor, dan sate padang yang sama-sama kuat juga di angka 4,4. Dan daftar ini juga memperlihatkan dominasi makanan berbasis tusukan dan bumbu kacang atau kuah kental dari sate kambing, sate padang, sate madura, sampai siomay dan juga batagor. Dan beberapa makanan dalam daftar yang udah aku kasih ke kamu tadi ya sebenarnya emang sering naik kelas ya, dari jajanan kaki lima jadi menu restoran kayak rendang, pempek, nasi uduk yang sekarang itu udah mudah banget buat kamu temukan di berbagai kota besar. Jadi kalau nih ya, kamu harus pilih salah satu street food Indonesia untuk dikenalkan ke turis asing, mana sih yang paling layak buat jadi juaranya? Tak pernah.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu nggak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Setelah tadi aku pagi-pagi tuh udah ngebahas tentang street food aja ya, makanan. Nah, street food terbaik nih, makanan kaki lima terbaik. Itu kan urutannya udah ada kasih tahu ke kamu ya tadi teman Pro 2. Dan bahkan untuk nominasi di tahun 2026 ini pemenangnya itu ada di sate kambing. Kita tahu aja bentar lagi mau Idul Adha ya. Sate kambing itu termasuk menu yang ditunggu-tunggu. Selain dibikin cincang kah? Kalau kambing tuh lebih ke tongseng ya, teman Pradu. Asli deh, aku awal itu sempat enggak suka banget sama tongseng. Aku sempat agak trust isu aja kalau makan sate kambing, padahal sebelumnya tuh aku nggak pernah makan sate kambing, pernah makan sate kambing, tapi udah sate kambing doang, tapi nggak pernah berani buat nyobain tongseng. Sampai ada di satu ketika teman Pro 2, waktu itu aku pengen bukber sama keluarga aku, kebetulan lagi di lintas Sumatera, aku mau pulang kampung nih ceritanya cene, tapi sayangnya di tempat yang aku mau pergi makan buat buka puasa itu kan udah pada penuh semua. Karena kayak kita ya udah gas-gas aja deh, ntar pasti akan ada tempat kok buat kita buka puasa gitu kan. Tapi ternyata rame sampai akhirnya ya opsi terakhirnya itu ada di tempat perkambingan ini, ada tongsengnya, ada itunya, pokoknya semua serba kambing deh teman Pro 2. Ada sih menu yang lain tapi ternyata abis nih, tinggal yang perkambingan aja. Ya udah, aku awalnya sempat bete kayak kan aku pengen tuh iga, kenapa cuma ada perkambingan-kambingan ini. Tapi aku nyobain nih, mau enggak mau aku nyobain. Kenapa ya? Karena aku juga lapar teman Pro 2. Tapi ternyata tongseng itu enak loh. Jadi kalau kamu ternyata sempat ras isu juga sama perkambingan, terutama buat nyobain tongseng, kamu perlu banget buat nyobain tongseng karena emang seendul itu.

0: Borwa.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba lihat-lihat. Wih,

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.